ikakibikot tusang na ako marang miyok Taylor Swift meet. Uyagasuk kupak tusang na ako mayok Bad Blood. Dukak titlo niyo Emmanuel Utangmut.